Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

0: Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Sabtu pastikan BPJS gratis dan seragam sekolah gratis di Parepare berlanjut di 2026.
3: Kalau ada pegawai rumah sakit minta kartu BPJS, minta KTP, dia gagal BPJS ku kredit ku jolo balik ada ulisu. Kalau pergi ke rumah sakit kita karena lupa bawa kartu BPJS, ada bawa KTP, dan suruh kita lagi pulang. Karena di KTP itu sudah ada nik, maka nik saja diperiksa itu sudah naik nih. Meskipun tidak bawa sekarang kartu BPJS, kalau hilang kartu BPJS tak jangan lagi pusing. Yang penting ada di KTP. Kemudian masuk di rumah.
2: Awal pembangunan, Ketua Praksi Nasdem Sulawesi Selatan ajak warga Parepare laporkan proyek yang tak sesuai prosedur.
4: Kalau Bapak dan Ibu datang ke sana dan ada tidak berkenan, maksudnya tidak sesuai prosedur yang ada, disampaikan kepada pihak. Ada Ibu Kakasma bisa disampaikan atau siapa bahwa ini tidak sesuai, itu kami akan tindak lanjut seperti itu. Ini kan kepentingan masyarakat, jadi selalu kita prioritaskan gitu. Jadi bukan hanya pembangunan yang dilakukan, tapi bagaimana caranya Parepare ke depan itu kita bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Parepare. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,
2: Bawaslu Parepare sampai ke jari perkuat sinergitas sentra gakumdu dalam pemilu.
5: Tujuan audiensi kami ini salah satunya adalah konsolidasi demokrasi dan beberapa membahas tentang penguatan kelembagaan. Di mana penguatan kelembagaan ini sama kita ketahui Bawaslu itu sendiri adalah bagian daripada sentra penegakan hukum terpadu yang di dalamnya ada 3 lembaga yakni Bawaslu itu sendiri, kepolisian dan kejaksaan. Nah, pembahasan yang kita lakukan beberapa berkembang tentang bagaimana efektivitas penegakan.
2: Program Obras Radio Mesra jadi wadah efektif penyaluran aspirasi warga Parepare.
6: Iya. Saya kira ada juga dari eksternal daripada formal itu.
2: Iya.
6: Dalam hal ini misalnya ada Obras sebagian daripada pintu itu sifatnya di luar daripada hal yang formal diakui oleh
2: Rumah. Iya, sekedar informasi Pak Umar, kita selalu memberikan informasi kepada SKPD terkait dan yang kedua kepada anggota DPRD di komisinya.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, kabar gembira bagi warga Parepare terkait keberlanjutan program kesehatan dan pendidikan gratis tahun depan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sopi Sejana Hukum menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada warga yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan hanya karena kendala administrasi BPJS. Sopi Sejana Hukum menjelaskan, Banggar DPRD telah menyetujui anggaran sebesar 27 miliar untuk BPJS kesehatan dan 5 miliar untuk seragam sekolah gratis, yang meminta warga segera melaporkan jika menemukan kendala di rumah sakit kita terkait bantuan sekolah.
3: Kalau program BPJS gratis, kalau orang sakit tidak jadi masalah di Kota Parepare. Tidak aktif BPJS tak meskipun tidak diurus, tiba-tiba sakit dimasuk di rumah sakit, maka pihak rumah sakit wajib melaporkan dan langsung diaktifkan. Kalau ada pegawai rumah sakit minta kartu BPJS, minta KTP, dia gagal BPJS ku kredit ku jolo balik ada ulisu. Kalau pergi ke rumah sakit kita karena lupa bawa kartu BPJS, hanya bawa KTP, dan suruh kita lagi pulang. Karena di KTP itu sudah ada nik, maka nik saja diperiksa itu sudah naik nih. Meskipun tidak bawa sekarang kartu BPJS, kalau hilang kartu BPJS tak jangan lagi pusing. Yang penting ada di KTP. Kemudian masuk di rumah sakit tidak aktif BPJS, maka pihak rumah sakit tidak boleh menolak dan pihak rumah sakit wajib melaporkan BPJS itu dan diaktifkan segera, langsung diaktif. Paham? Kalau ada yang tidak menerima, ditelepon siapa?
2: Oke. Selain kesehatan, Sapi juga menekankan perbaikan kualitas dan ketepatan ukuran pada program seragam gratis bagi siswa baru agar kejadian salah ukur di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Yang menegaskan siap melayani aduan warga 24 jam melalui kontak pribadinya. Insan Mesra, ketaatan terhadap prosedur pembangunan menjadi sorotan penting Dewan Provinsi. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulawesi Selatan Haji Muhammad Sadar SM aktif mengawasi proyek pemerintah daerah dan melaporkan jika menemukan

0: bukan pengerjaan yang asal-asalan atau tidak sesuai dengan aturan. Hal ini ditegaskan Sadar saat menggelar kegiatan pengawasan APBD tahun 2026 di Watan Soreang, Selasa siang 19 Mei 2026. Ia menyatakan setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti demi memastikan anggaran negara betul-betul menyentuh kepentingan rakyat.
1: Kalau Bapak dan Ibu datang ke sana dan ada tidak berkenan, maksudnya tidak sesuai prosedur yang ada, disampaikan kepada pihak ada Ibu Kak Asma, bisa disampaikan atau siapa bahwa ini tidak sesuai, itu kami akan tindak lanjuti seperti itu. Ini kan kepentingan masyarakat, jadi selalu kita prioritaskan gitu. Jadi bukan hanya pembangunan yang dilakukan, tapi bagaimana caranya Pare-Pare ke depan itu kita bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Pare-Pare.
0: Selain masalah infrastruktur, Sadar juga menekankan bahwa prioritas utama pembangunan ke depan harus mampu menekan angka pengangguran di Kota Pare-Pare. Ia pun optimis dengan pengawalan bersama antara masyarakat dan pemerintah, masa depan Pare-Pare akan jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Insan Mesra guna mematangkan kesiapan penegakan hukum, Bawaslu Kota Pare-Pare memperoleh koordinasi dengan Kejaksaan Negeri setempat. Jajaran Bawaslu Kota Pare-Pare menggelar audiens dan silaturahmi ke Kejaksaan Negeri Kota Pare-Pare pada Rabu siang 20 Mei 2026. Kunjungan ini difokuskan pada konsolidasi demokrasi serta penguatan kapasitas kelembagaan menjelang tahapan pemilu yang akan datang. Ketua Bawaslu Kota Pare-Pare Muhammad Sinal Asnun menyebut salah satu poin krusial yang dibahas adalah efektivitas kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gapkundu yang melibatkan unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.
2: Tujuan audiensi kami ini salah satunya adalah konsolidasi demokrasi dan beberapa membahas tentang penguatan kelembagaan, di mana penguatan kelembagaan ini sama kita ketahui Bawaslu itu sendiri adalah bagian daripada Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang di dalamnya ada tiga lembaga, yakni Bawaslu itu sendiri, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, bahas pembahasan yang kita lakukan beberapa berkembang tentang bagaimana efektivitas penegakan hukum pemilu di masa tahapan-tahapan pemilu nanti.
0: Pihak Kejaksaan Negeri Pare-Pare menyambut positif kunjungan ini dan menyatakan komitmen penuhnya untuk bersinergi dan mengawal jalannya seluruh tahapan pemilu dan pemilihan yang rencananya akan ditetapkan pada tahun depan. Pihak Kejaksaan Negeri Pare-Pare menyambut positif kunjungan ini dan menyatakan komitmen penuhnya untuk bersinergi dan mengawal jalannya seluruh tahapan pemilu dan pemilihan yang direncanakan akan ditetapkan pada tahun depan. Insan Mesra, program obrolan sana sini atau obras di Radio Mesra kini menjadi salah satu wadah alternatif yang efektif bagi warga Kota Pare-Pare untuk menyampaikan aspirasi dan aduan meski berada di luar jalur formal seperti musremban dan reses DPRD. Program ini dinilai mampu menjadi jembatan antara warga dan pemerintah daerah. Eksistensi program obras kembali mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat. Dalam siaran interaktif pada Senin pagi 19 Mei 2026, Umar, salah satu pendengar Mesra, mengatakan program ini sangat membantu warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk hadir dalam forum formal pemerintah. Menurutnya, banyak keluhan warga mulai dari masalah kelangkaan minyak, pengerukan sungai, hingga perbaikan jalan rusak yang langsung ditindaklanjuti oleh SKPD terkait setelah disuarakan lewat program radio.
3: Saya kira ada juga dari eksternal daripada formal itu.
0: Iya.
3: Dalam hal ini, kami anggap obras bagian daripada pintu, walaupun sifatnya di luar daripada hal yang formal diakui oleh regulasi yang ada panjang.
0: Iya.
3: Saya tetap selalu mengatakan bahwa kita optimis ketika obras tetap eksis, salah satu pintu di luar daripada pintu formal itu tadi di panjang.
0: Iya.
3: Terserah mau dikunjungi lanjut ya atau tidak, itu urusan yang penting sudah tersampaikan.
0: Iya. Pihak Radio Mesra sendiri memastikan setiap aduan dan aspirasi yang masuk akan selalu diteruskan kepada SKPD terkait maupun anggota DPRD Kota Pare-Pare sesuai dengan komisinya.
4: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar,

kami di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah dan pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah yang samsra.
1: Alhamdulillah.
0: Mario merenuki yelekele eh.
1: Agar periuki agar
0: perenuki. Apa yeleng madisit di Singamaneng.
1: Oh iya. Ujung
0: kemarin kelinga radio mesra.
1: Iya.
0: Kepala kemala salah sakit. Ya lo doa kita nak podo madisit

0: materinya apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan.
1: Iya.
0: Silakan disampaikan melalui layanan telepon.
1: Iya.
0: 0853-9535-0907.
1: Iya, 0853.
0: Iya.
1: 9335.
0: Iya.
1: 0907.
0: Iya.
1: Ada WhatsApp, ada telepon biasa, seluler gitu ya.
0: Iya.
1: Boleh dinaktif.
0: Bagaimana di Facebook, Pak Jango?
1: Iya.
0: Bisa sudah di Facebook?
1: Iya, streaming bisa. Facebook juga bisa.
0: Alhamdulillah. Tapi kok salah si obras, lainnya situ?
1: Ya, lainnya sih.
0: Lainnya sih.
1: Apa iba iba gitu, iba watoi?
0: Iya. Oke.
1: Okay. Iya, obras tuh.
0: Silakan menelpon di 0853-9535-0907.
1: Iya.
0: Apa yang didengarkan, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan.
1: Iya. Tepo menemui, nanti kita sampaikan sebagaimana kata-katanya Pak Umar kemarin, bahwa bersyukur adanya obras bisa sedikit membantu meneruskan keluhan-keluhan informasi, dan memang ini salah satu yang membuat orang selalu cari obras,
0: menunggu.
1: Ya, mengenaseng informasi. Cuma ada sebagian pendengar yang kayaknya malu-malu atau kurang berani untuk bersuara. Ya, itu nama riga kalau telpoki apa dia itu nepi tetap ay. Itu semakin ini gitu. Iya pak, leko misalnya mana ki jujur dia mariga ga maka ada lebat du okoe. Tapi itu yang kita sampaikan itu adalah fakta ya, bukan sekedar baru kira-kira baru disampaikan, karena memang ada beberapa juga kejadian belum pasti disampaikan. Kita teruskan baik ini lagi lingi anu narasumber maka tahu nggak ga kaya informasi datang kelingan yang watal pengkomasre. Oh, anu itu masih begini ya. Ditelusuri ternyata betul tidak benar. Jadi memang sebisa-bisanya fakta yang Anda sampaikan terkait keluhan yang Anda dengar, yang Anda lihat, yang Anda rasakan. Jadi yang kuat itu adalah yang Anda rasakan dan Anda lihat.
0: Jelas toh ngepi je.
1: Iya ko anes sekedar Anda dengar. Kak biasa tuh dia pernah menesah. Tapi kalau mungkin sifatnya antisipasi ya bisa juga. Intinya seperti itu.
0: Ya kong karena kita langsung mata kepala ta jana mata kepala na temitai.
1: Yeah.
0: Apa biasa nama kurung mata kepala na temitai ambo yeah. Janggo kemudian bicara nih di tangkelingai yeah. Atau pelatuto nih. Tadi kalau misalkan mak beli rotawe, majok itu mak beli kota sampaikan nih.
1: Iya, Bang Gato tuh biasa menolong tani. Asatu mau ga? Iya, asatu mau garek.
0: Garek sih. Asatu garek. Enggak sih garek nak?
1: Iya.
0: Ya artinya kalau ada gareknya begitu berarti belum jelas.
1: Iya. Ya Pak, ya jujur tuh semua kita mau jadi pahlawan. Cuman bentini ada yang pahlawan kesiangan.
0: Kega ya sepahlawan kesiangan Pak Jango.
1: Enggak.
0: Kega ya sang.
1: Itu kok terlambat nih Nuna. Napa to melo ya sang pertama tapi anu malaun nih.
0: Oh ya sepahlawan kesiangan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kuasanya mak kada terlambai moto.
1: Ini harus terlambai moto
0: nang di mana nih? Permanan ini santai berikan apa lain.
1: Nanti apa rezeki di patok ayang. Iya.
0: Tulangin sam serah. Ipokiani tadu tadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iye. Pak Alan Tahir.
2: Iya, salam selamat pagi. Salam yeah. Sejahtera untuk kita semua.
0: Iya.
2: Jadi itu kategori atau indikator pahlawan ada beberapa poin.
1: Iya.
2: Iya, ada pahlawan pejuang nasional.
1: Iya.
2: Ada pahlawan lokal.
1: Iya.
2: Ada pahlawan untuk keluarganya.
0: Pahlawan tanda jasa.
2: Seperti itu kalau tanda orang pergi cari nafkah itu pahlawan untuk keluarganya yeah. Itu Pak.
0: Iya, iya, iya.

0: kalau dapat musibah ataukah terjadi kecelakaan, itu dihitung mati syahid.
1: Iya.
0: Kalau dia berjuang untuk keluarganya.
1: Iya. Tapi kan tadi istilah kata di Pak Alam.
0: Iya.
1: Tidak sampai ke pengertian ya, sesungguhnya.
0: Ada pahlawan kesiangan, ya memang ada.
1: Iya.
0: Tidak dipungkir itu. Tentu pahlawan anu cari-cari muka.
1: Iya. Ya, Mega Makmur Pak Umar.
2: Contohnya ro pahlawan cari muka ke
1: kan. Ya, Mega Makmur Pak Umar kadang
2: Tahir Pak Alahan Tahir.
1: Pak Alam kadang makmur ya. Alina mah matu mak dio alina tu malapor biasa makan ke biasa makmur.
0: Jadi apa nih ya ini tadi baru-baru saya kegiatanku itu anu apa yang saya rasakan pas saya lihat Pak Polisi ki bersih-bersih biasanya kan Jumat.
1: Iya.
0: Nah, tadi itu kita di Jalan Matahari atau Jalan Sekolah.
1: Jalan Sekolah.
0: Mulai dari ujung barat sampai ke ujung timur. Wah, kesulitannya di situ, Pak Janggo, Pak Mega motor nana-nana sekolah parkir.
2: Iya. Sepanjang jalan jadi, Matahari itu.
0: Iya, jadi silat deki pacinge ro daungnge ro ya na motor em.
1: Iya.
0: Apa manuran do jaraknya? Tidak ada ruang masuk.
1: Yeah.
0: Ya yang anu saja yang kita bisa jangkau, termasuk di depan SD 5 itu ada drainase ditutup sedimen atau ke bongkaran bangunan. Lo kak menghadap kepala sekolahnya mohon dibantu ini karena kemarin kan rapat seluruh unsur Pak Lurah dipimpin oleh anu Pak Wali, Pak Camat dan lain-lain di ruang pola. Untuk supaya warga dilibatkan, jadi bukan hanya ketua RT dan RW, Babinsa, Baminkam, Timas, PMK, tapi warga juga diharapkan partisipasinya.
1: Iya, harusnya Pak, itu tanggung jawab jadi, bersama kebersihan apa, lingkungan.
0: Minimal lah di depan rumahnya ya.
1: Iya.
0: Ada tosina kita
1: mabedalak
0: di ruang depan rumah munangka kuilala tuda-tuda wah. Asuk tono asero.
2: Asuk tono pasu
0: cano. Bantu
2: pasu we pelah.
1: Ya.
2: Kode ya. Mulai mak bantu.
0: Minimal begitu. Namanya partisipasi.
1: Iya, kau apa suku we pelah? Tetap no kata di pasar ring.
0: Aja moje. We aku mau gelas.
2: Ya. Olo goreng ah.
0: Jadi pindah ke anu poin berikutnya. Terkait yeah. Pemilihan ketua LPMK.
1: LPMK
0: kan itu dimulai pada tanggal 16 berakhir tanggal 31.
1: Oh iya.
0: Jadi harus tergantung dari pihak kelurahan masing-masing tanggal berapa dia suka.
1: Iya.
0: Pada iya pura nih pada tanggal 18
1: bangunnya 23.
0: Bangunnya 23. Lapak deh ini kapan hari di?
2: Iya.
1: Kemarin anunya kelurahannya Indosia.
0: Oh iya kemarin. Ndai seni gamendek karo. Banyak juga Pak Janggo anu di langsung di apa di Galawang.
1: Iya, kalau masih bawah nih kok di Galawang.
0: Iya, nah tetap rekeng diadakan rapat musyawarah iya. Kemudian ya anu nih Pak Alele namanya.
1: Ya, kan tetap dibutuhkan berita acaranya
0: tetap
1: Pak.
0: Ada. Iya tetap ada berita acara dibuat, iya. Ada dokumentasi masing-masing kelurahan walaupun tunggal.
1: Iya. Ya.
0: Lambukan termasuk ujung Sabang. Mana lagi tuh? Mega-mega tuh sedih. Langsung bah.
1: 22.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, yeah, kenapa?
0: Artinya kira-kira itu perhitungannya orang ajak Bandung maju Pak, namo mangga. Silada to Kak Mendrek makwar kapan?
1: Mungkin
0: karena dia lihat peta kekuatan tuh RT Mega nih dukungnya. sedangkan ia ermu RT RW ku lagi belum tentu makor perasaan naro.
1: Iya.
0: Jadi banyak anu apa termasuk tu mana kira pemaju kina si dimi atau dua mi tok doki lawan 20 bah.
1: Iya.
0: Jadi kisah ni lebih tidak maju.
1: Iya.
0: Jadi kita harapkan LPMK ke depannya seperti yang pernah saya bahas pada hari-hari yang lalu, betul-betul efektivitas, punya dedikasi yang tinggi, dan diberi pemahaman, diadakan bintek.
1: Iya.
0: Karena ini kan nanti mereka akan mengawal usulan-usulan masyarakat. Mulai dari musrembang tingkat dasar di kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.
1: Iya.
0: Jadi kemudian apa Hangero terkait masalah musrembang dia tidak paham itu apa itu apa namanya kuap PPAS.
1: Iya.
0: Kebijakan anggaran pelafon prioritas anggaran sementara wah percuma jadi LPMK. Karena terkait masa anggaran itu dibahas kekunian.
1: Iya.
0: Dan itu disesuaikan dengan yang anggaran untuk tiap perkelurahan. Dan kalaupun kita punya usulan melebihi, kan itu bisa di-cover di anunya dinas-dinas terkait. Karena kita punya anggaran di kelurahan 200 juta.
2: Ya.
0: Nah, jelas kalau melebihi itu usulkan untuk dinas-dinas terkait Pak PU dan lain-lain.
1: Iya.
0: Saya kira itu Pak Janggo.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih Pak Lantahir.
1: Iya.
2: Pane jero musrembang to Ibu Jang?
1: Hah?
2: Pane musrembang?
1: Biasanya di awal-awal tahun.
2: Pelaksananya satu kali satu tahun?
1: Iya.
2: Kalau misal kamu serembang anjol. Misal kamu serembang maka ya halo.
3: Halo.
2: Ya, Bang Onek. Purani kamu serembang tahu ya, Bang Onek?
1: Purani.
2: Dena gaga iyalah tu akhir tahun.
3: Kamu serembang kota baru. Serembang ketemu ke atas.
1: Ya kan anu pengusuran awal mungkin maksudnya.
3: Ya. Kalau siapa serembang tingkat
1: biasa rumai. Digawa mami, digawa mami.
2: Ni ga terpilih ko rupo janggo de. Pojang. Bangone de Pak Ustaz.
3: Halo.
2: Halo bangone tisan ni ga ni ga terpilih ko.
3: Bur Haruki.
2: Oh ya. Pak Gondrong itu.
3: Kami dah berkurang. Singkirkan semua.
2: Baik. Burhanuddin dia?
3: Termasuk mantan LPMK Pak Nuri.
2: Ya.
3: Termasuk Icang dan Icangnya.
2: Pak Icang.
3: Dan Muslimin.
2: Maja. Ya. Oh ya.
3: Ya. Ya.
2: Anu ye, agak sana RW tidak terpilih maju. Kemarin kan dia maju menjadi iya RW 9 kemarin iya tidak terpilih akhirnya maju ke terpilih nih di LPMK.
3: Lumayan.
2: Baik.
3: Jadi ya tentang hari Sabtu.
1: Iya.
2: Tanggal 23 Bang Onedi.
3: Iya. Mudah-mudahan semua dialog yang mana kau pilih, cuma 42 suara.
2: Ya.
3: Mudah-mudahan ada semua menjadi dan menjadi apa kawan saya sampai ini hari masih mau mengetahui empat orang ini. Dan sesuatu itu ada namanya Andi Aziz dan orang Gota dulu.
1: Iya.
3: Ada Akan dulu sebelum yang pak kedua.
1: Iya.
3: Ada namanya Rizal, ini PM-nya dulu Pak Wali kemarin jadi guru ya.
1: Iya.
3: Nah, ada ibu namanya Isyuk, saya itu dia pun sejak wajar tu apa tu tidak lunda.
1: Iya.
3: Ia karena tidak bertanya ya, tapi semua ini punya kait untuk menang.
1: Iya.
3: Karena pasti naluri wajibnya ini karena dia memenang. Nampak kau jauh mulai industri.
2: Iya.
3: Perempuan mulai dimenangkan, lebih terkenal karena pemilih dari 42 itu 25 mas putri. RTW na 20 telu tambah lurah mas putri tambah PKK na 2 jadi 25. Tapi kita perlu jadi kita yang menanya nanti sebelum pemilihan. Nah, itu sudah salah, itu sudah nanti dilihat bahwa yang mana berkompetensi memberikan apa yang akan dilakukan. Nah, dan kami juga yang terpaksa bahwa kita bisa berbicara tentang itu intinya bahwa LPMK ini apakah mau bekerja sama dengan SPW, bagaimana kelanjutan yang 5 tahun ke depan.
1: Iya.
3: Karena kalau lurah pegawai ASN itu kan wali kota yang mau bisa mempromosikan, memutasi, memutasi ya.
1: Iya.
3: Kalau yang perintah itu SPRW yang kita mesti tidak percaya.
2: Iya.
3: Ya, jadi tidak mesti bahwa apakah langgeng 5 tahun ke depan. Nah, kita lihat nanti bagaimana kinerjanya.
1: Iya.
3: Sama dengan SPRW RT juga itu tidak masuk waktu setelah terpilih ya, langsung 5 tahun. Kalau masyarakatnya 50 plus 1 sudah tidak suka, ini tidak diajukan. Nah, jadi mari kita sebagai melayani masyarakat.
1: Iya. Yeah.
3: Tentu melayani masyarakat dengan baik.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Jangan dibilang Pak Ganggu, pahlawan kerjaan.
1: Iya. Yeah.
3: Pak ya namanya, Pak ya dia sehingga kerjaan, sehingga tidak.
1: Iya, ya, iro terlambat ya, moto.
3: Oh, intinya saya hanya membantu masyarakat. Kan masyarakat sudah menilai ya.
2: Iya, iya, iya.
3: Bagaimana pekerjaan seseorang. Nah, jadi dia kumat putri, kita karena terpilih boleh lompoy dalam perempuan. Perempuan di sana ya cukup bayang juga karena dia mengalahkan laki-laki dengan suara terlalu agak jauh berani ya. Jadi mudah-mudahan waktu tadi perempuan itu yang kalah
1: pada
3: itu. Iya. Jadi saya harap seperti saya dengan Pak Alan bahwa LPMK itu menyambung apa yang masyarakat menceritakan lewat BRW, bagaimana dia membantu lurah dan camat. Saya bisa bekerja sama dengan baik untuk kita semua. Dan memang ini untuk bagaimana terakhir kata-kata itu ada sesuainya pemerintah terbaik sejahtera negara itu.
1: Iya.
3: Memang kita harus menjalankan kepada. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Ternyata Pojanggo
1: berita acara namanya ya.
2: Pemilihan LPMK kemarin di daerah saya itu Pojanggo ada 42 suara.
1: Iya.
2: Yang memilih yang berhasil itu nomor urut 1 Burhanuddin. Iro suarana Pojanggo 34. Ya halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ye.
3: Suara penelpon tidak ada suaranya keluar.
1: Oh. Oh iya. Mari gitu. Kira sikap apa kabarnya?
2: Waalaikumsalam. Digagere patah.
1: Kiru sikap apa? Oh,
2: gagere tangkalinya radio pok jang gue.
1: Digagere teman-teman.
2: Inangnya ruaseng kurur
1: tangkal. Dia lemang keling sama kuku. Oke, silakan dicoba kembali.
2: Dicoba kembali untuk Pak RT 02 lah Pak Dek. Terima kasih informasinya. Aku kami lota sampai-sampai ka telepon mu kilomai ya. Pak RT 02. Terima kasih informasinya atas pemilihan calon ketua LPMK kemarin dan sudah ada yang terpilih dengan mengumpulkan suara 34. Lumayan. Ibu Handayani.

0: Yang kena ngepa.
1: Coba-coba kipenya.
0: Iya.
1: Jadi pater ini ya?
0: Iya.
1: Saya ulang kembali, radiogram berasal dari Pengadilan Agama Parepare perihal panggilan sidang pertama atas nama Doni Afriyadi bin Sudirman. Memanggil tergugat Doni Afriyadi bin Sudirman, tempat tanggal lahir Palu 5 Mei, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan wira swasta atau usaha percetakan. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Finisi RT2 RW3 Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa 29 September 2026 jam 9 pagi di ruang sidang Kartika Pengadilan Agama Parepare, Jalan Jenderal Sudirman nomor 74, Kota Parepare, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Asia Basri binti Basri sebagai penggugat melawan Doni Afriyadi bin Sudirman sebagai tergugat. Yang memanggil panitra Pengadilan Agama Parepare, Abdul Rahim. Edisi di radiogram, satu radiogram sudah kita bacakan. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Dewan, kemarin kalinya sih silakan diulang kembali.
0: Ya, saya coba menghubungi saja, mudah-mudahan ini bisa terkoneksi. Ya, assalamualaikum.
2: Oh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Pak Dewan?
2: Oh ya, bisa. Okay. Ini live ini ya?
0: Iya, live Pak Dewan.
1: Iya.
2: Masya Allah, iya. Oke, kalau begitu saya mau jelaskan mengenai jalanan yang dimaksud ya.
0: Iya.
2: Ya. Jadi ada beberapa ruas jalan itu yang berlubang di Parepare itu sudah terdata oleh PUPR.
0: Iya.
2: Ini penyampaian. Saya komunikasi beberapa hal, termasuk yang hal ini ya.
0: Iya.
2: Nah, cuma masalahnya sekarang itu adalah sepertinya yang berlubang itu di perubahan kayaknya mau dikerja karena persoalan anggaran.
0: Iya.
2: Jadi mungkin saya semua sementara didata semua dan diharapkan masyarakat memberikan masukan-masukan lokasi-lokasi jalan apa saja yang berlubang agar secepatnya mereka hasil terkait mendata.
0: Iya.
2: Ya, tapi kita berharap juga yang dianggap yang emergensi yang sangat fatal itu ya bisa dilakukan paling tidak penimbunan kayak semacam yang kemarin yang di kejadian ada korban jiwa ya.
0: Iya, Jalan Kadas.
2: Ya, ada korban jiwa, saya komunikasi dengan Pak Kadis. Pak Kadis mengambil langkah langsung melakukan penimbunan. Ya, saya share itu di media sosial.
0: Iya.
2: Terus kedua yang terakhir itu mengenai sampah.
0: Iya, ini sering dikeluhkan ini Pak.
2: Ya, sampah yang berserakan itu. Itu kayaknya itu sampah di pinggir jalan dibuang oleh masyarakat. Ini kembali lagi kesadaran masyarakat ini. Nah, dan itu kayaknya dibawa oleh anjing ke tengah jalan. Nah, cuman yang harus kita pikirkan ini bagaimana agar supaya sampah ini tidak dibuang oleh masyarakat berserakan begitu. Nah, saya sudah sampai

0: kalian?
1: Tadi saya di Lale dan tadi ketemu dengan Lurah Ujung Lare.
0: Iya, Pak Agung.
1: Ujung Lare sementara apa namanya pengukuran drainase yang dibongkar kemarin. Nah, untuk ditutup kembali itu menggunakan dana kelurahan betul?
0: Iya.
1: Nah, terus ada beberapa titik kantung yang menyebabkan air itu meluap-luap dari kot. Nanti tunjukkan ya, artinya mereka sampaikan buat nanti akan kami tutup. Saya bilang jangan tutup dulu, kita mau jolok toh.
0: Iya.
1: Kalau hujan keras datang di tempat supaya kita bisa berpikir, oh mau diapakan ini supaya tidak keluar airnya, tidak meluap airnya, tidak melubar airnya, kan gitu. Nah, kalau walaupun saya sudah ceritakan ya, jadi beberapa titik saya tunjukkan, saya ceritakan kronologis air keluarnya air, kenapa bisa keluar air, saya ceritakan. Tapi saya tidak mau mengatakan langsung kerjakan, mau pastikan sendiri pada saat hujan supaya kita bisa bertindak apa yang harus kita lakukan. Sampai begitu.
0: Iya. Nah,
1: ya, jadi apa ya, terus mengenai reses ini sendiri kan ada beberapa teman-teman yang belum realisasi ya.
0: Iya.
1: Nah, ada juga yang sudah realisasi. Dengan untuk 2025 ini, alhamdulillah saya ada realisasi.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ada bantuan dua perahu lengkap dengan alat mesin dan alat tangkapnya. Terus ada etalase, ada juga gerobak jualan. Ada juga pertukangan. Nah, tapi untuk 2026 ini kami sudah mendapat daftar juga untuk calon penerima POKIR. Itu 40 lebih dari Dinas Tenaga Kerja calon penerima.
0: Yeah.
1: Dan juga untuk bedah rumah sudah ada 3 lokasi yang sudah disurvei oleh dinas terkait Perkintan dalam hal ini.
0: Yeah.
1: Nah, itu tinggal actionnya ini kapan dieksekusi itu. Dengan bulan 6, bulan 7. Termasuk ada juga yang apa namanya lorong yang sudah hancur. Ya sebenarnya pengusulannya sudah 3 tahun berjalan, baru tahun ini sudah disalah dikerja. Sementara itu jadi memang ini apa pemerintah dalam kondisi itu lagi susah keuangan memang. Jadi ya sabar-sabar itu insya Allah, artinya saya yakin dan percaya bahwa pemerintah ini pasti memikirkan masyarakatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.
0: Iya, yeah. Yeah, makasih Pak Deon, sehat-sehat Ki. Sukses.
1: Okay. Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Niro, apa langsung tuan respon Pak Dewan? Ya, jadi memang nasangnya Pak Umar. Salah satu alternatif saluran yang disampaikan Musrembang atau POKIR misalnya, ini sekurang-kurangnya informasi kita sudah masuk ke telinganya para anggota dewan ini, dan ini juga nanti akan coba kami teruskan ke dinas PUPR.
2: Perlimanya mampu jangan kok langsung direspon, kemudian langsung ditindaklanjuti.
0: Ya, itu cerita anak tu.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan terakhir kembali.
3: Iya, untuk kedua kalinya ini.
0: Iya.
3: Panjangnya saja suara lah masuk eh.
0: Iya, itu saya manggil nangi Pak Dewan.
2: Mangga Bu Handayani di nang kalinya nak sak dager ku radio.
3: Iya. Jadi ini kan kita di kelurahan atau di Pare-Pare pada umumnya ada tiap tahun ada musrembang ya. Nah, ada dana kelurahan. Jadi ada POKIR anggota DPR kita.
0: Iya.
3: Nah, inilah fungsi LPMK pandai-pandai melihat. Nah, kalau sudah diusulkan di tingkat musrembang, jangan kemasukan lagi kalau ada usulan lewat tingkat dana kelurahan. Jadi yeah. Masyarakat kan biasa mengusul di sini, mengusul di sini, mengusul di sini. Nah, itulah yeah. Tugasnya LPMK menyaring. Nah, tapi biasanya Pak Janggo
0: yeah.
3: lebih cepat keluar. Usulan melalui Okey dibanding Musaimah.

0: Ya, karena
1: Bogor
0: kan ada
1: tuh
0: prosesnya,
1: kayaknya apa?
0: meskipun prosesnya agak sama, Ji.
1: Iya, artinya apakah ada tingkat kada segangir instansi terkait kode nak cepat na usul ye nan
0: Iya.
1: ye na
0: Tapi mak,
1: pemikir ye
0: tapi engkau tu je dewa mak
1: atau
0: dari ke dina realisasi pokir na pak.
1: tapi kebanyakan itu ya masih jago ya ni. Karena ini kan musrem bang, biasanya kita usul tahun ini satu atau dua tahun baru biasa wah, biasa lalu diusul ulang di depan mana. Apalagi apa sekarang kan lagi ada efisiensi, jadi makan gitu.
0: Iya, mete-mete itu.
1: Mete kan tu. Ya makan gitu ya, jadi jeli-jeli lah. Tau, wakil apa namanya delegasi kita mengawal setiap usulan-usulan masyarakat melalui RT RW di tingkat musrembang kecamatan sampai ke tingkat kabupaten kota.
0: Iya.
1: Dan kalau ada pun usulan melalui pokir, wah, iro itu nanu tempel. Nah, nadampingi meter supaya pada yang dia sila usulkan unik kan ada pertemuannya Haji Muhammad Sadar wakil provinsi.
2: Iya, iya.
0: Iya.
1: Nah, itu tanggul di belakang di materitasi yang jalan pelabuhan mulai dari kantor camat di belakangnya sampai itu pelabuhan kan cek di Mekor Roman pada pada cengi batas namanya Rebagan Lambuk Nasir. Jadi yang kompa lebih 100 meter lo anu ke selatan dan tanggulnya itu sudah ayam ajak melonak ke nama tidak layak sekali nih. Nah, karena aku boleh ber menrewetasi najimpo oto tolalo na paru po silapor menreto dan alhamdulillah makanya hanya mama sadar insyaallah saya prioritaskan ini Pak Puran di tahun lalu anggaran provinsi saya turunkan untuk pembangunan rehabilitasi masjid terapung sama masjid agung.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, gua masih ingin nasib dan ini yang salah itu nasib matur itu tanggul nami tembok nah. Alhamdulillah seragam sekolah juga saya anu tentang anak yang baru masuk nanti ini penilaian murid baru SMK SMA itu juga akan dibantu melalui provinsi. Terima kasih untuk Pak Dewan kita Andi Kudail, memang kepeduliannya luar biasa itu Pak.
0: Iya.
1: Untuk ada anu orang terlantar bersama dengan
0: Pak Juspari.
1: Pak Juspari langsung ditindaklanjuti.
0: Iya. Memang ini Pak Andi Pudail, kalau saya ketemu Dewan pasti itu pertanyaannya. Apa kabar Pak Janggo? Sehat Pak Dewan? Apalagi yang panas-panas jobras ini saya informasikan dan beliau juga mendengarkan.
1: Alhamdulillah. Dewan maring kelima mana jobras? Anggota Dewan tak ruwet. Alhamdulillah.
0: Iya. Yeah,
1: di sini bisa digali informasi.
0: Iya. Yeah. Tapi kan, ya. Tapi kan ada beberapa yang beliau selalu mendengarkan itu Pak Alam, Pak Ketua ya, Syirazi Karun Kadir, Ketua Komisi 1 Pak Dr. Kamaluddin ya. Kadir, seperti misalnya Pak Juspari juga sering mendengarkan, Pak Husain juga, Husain Muhammad Sahut sering mendengarkan, Ibu Asma, pokoknya sebenarnya mereka banyak ya. Yang mendengarkan, cuman mungkin meresponnya yang berbeda-beda. Kalau seperti Pak Andi ya, Kudail, Pak Kamal, Pak Kahar itu beliau langsung respon dengan menjawab langsung. Kalau yang lain kan biasa
1: Pak,
0: dia catat
1: Pak
0: saja.
1: Sampai juga Pak, Pak Sampai.
0: Ya, Pak Sampai wajah dan walupi adalah kulade itu.
1: Ya.
0: Pak Suyuti.
1: Iya. Tapi lo leleng ini 25.
0: Iya.
1: Dan kan 10 yang kan.
0: Ya, makon niro kapa Pak Alam apa? 2 telu serik neso lo WA jadwal resesna ya. 2 telu Tommy. Ah, ni respongi leleng ini. Nak baca bawah mi dek tu nak. Nu padahal sebenarnya.
1: Napa nanti gagal undangan reses ke Pak Kadarus bang?
0: Hmm, jadi.
1: Iya.
0: Anu memang, anu memang

0: tahun ini agak dibatasi volume, kualitas.
1: Tanya Ero, Nasawari.
0: Iya, agak Pak Nasawari.
1: PL Kelurahan Malusetasi, Ibu Samsi, meninggal kesian. Sudah 3 bulan nih. Nah, yang mir biasa terlalu enggak undangan.
0: Oh.
1: Ya kan anunya karena rantingnya pimpinan ranting Kelurahan Malusetasi.
0: Iya.
1: Yang mir terlalu enggak anu undangan. Dan kalau setiap saya hadir ya pasti saya memberikan masukan-masukan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang selalu dijawab, direspon dengan baik. Alhamdulillah. Makunuk apa Pak Janggo Indonesia. Terima kasih untuk kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf via chat, tapi ada info bahwa warga Parepare diwajibkan membayar iuran tribu sampai antar itu mulai Januari 2026. Besar iuran sesuai KW listrik yang subsidi gratis, tapi tidak serentak saya lihat karena beberapa wilayah belum ada penagihan. Sedangkan ini sudah jalan 5 bulan. Coba tanyakan ke DLH bagaimana tanggapannya. Ya.
2: Oh, informasi dari siapa itu Pak Jangga?
0: Itu juga kanun nih. Dega senah.
2: Semestinya aku mau beri informasi, maka aku terlengkapi setidak-tidaknya nama mata
0: tulis,
2: ya.
0: Tapi ke kapas sudah munroh.
2: Makin nasa masuk, belum di makam aja yuran sampah.
0: Ya, memang ini memang sementara lagi sosialisasi pembayaran sampah beberapa. Kayaknya pungutan melalui petugas. RT. Di RT RW itu kalau saya tidak salah.
2: Oh, gitu dia.
0: Kemarin itu informasinya dari Pak Andi Langkoke.
2: Ya.
0: Cuma kan persoalan namagin apa sih?
2: Untuk menambah pundi-pundi.
0: Iya. Dan memang sana. Sebenarnya ini Indonesia sesuai dengan informasinya Pak Wakil Ketua Pak Suyuti, ini kan sebenarnya jumlah petugas kita agak terbatas. Tapi sampah kita semakin bertambah.
2: Wadi ka pa matu kong ke rupa pemungut yuran sampah itu ni sampah ta dah.
0: Iya.
2: Jalin di sampah ta kang ke.
0: Iya lah tu ni. Tema kemaja ni ka.
2: Iya nama kemaja, misal kama kemaja itu ni sampah ta ke.
0: Iya, harusnya terpikirkan itu.
2: Apa bangsa ni reke di kalau saya di daerah saya Pok Janggo, di meto nang kana tamero oto anu oto sampah. Dulu kita selalu taruh sampah di pinggir jalan bagian atas, tapi karena di to negatong sampah koroya.
0: Iya.
2: Sampah di jalan pintas.
0: Oh, kok lah boleh maku toro. Tanggapan ni pi nalo saprang makak be angku seliwong.
2: Iya.
0: Apa degaga na?
2: Yang penting jangan kamu tepas dia tong sampah korea se.
0: Tapi kan jadi persoalan tu itu. Milo moga tu aku yulo bulan taro iyan tu sampah.
2: Koroya se pinggir jalan wase ya ku kampo ku pojanggo
0: di kampo ta oi ya de meto na padang ta pale. Apa aku yulo bolaku de ka ke pinggir jalan yang tidak ada rumah di depannya.
2: Ya de aku na milo tau yon ri ka paruku
0: ku. Mana salah de.
2: Ya, dulu pojanggo memang ada di sana tong sampah di atas. Ya halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya,
0: kan silakan Pak Umar.
2: Pak Umar.
3: Bicara sering bang satu. Enggak siap.
2: Deh, makuta ano mak. Iya. Bicara. Pura nih dia kok kampot tak Pak Umar?
0: Biasanya itu musrembang awal Januari, baru berjenjang.
3: Musrembang agak, dia lah Indonesia. Musrembang agak tak kuda nani.
2: Deh.
3: Mega musrembang.
2: Oh, mega paling musrembang.
0: Musrembang anak kita. Musrembang
3: terang.
2: Muslimbang anak katong. Wah, muslimbang perempuan ya.
3: Ah, iya kan.
2: Makan jadi hadirin.
3: Kalau muslimbang perempuan dosia.
2: Iya, muslimbang perempuan.
3: Dosia sebenarnya harus mestinya ikut itu muslimbang perempuan.
2: Iya, betul. Demi iseng ke depan nah.
3: Jadi usaha lah tuh untuk tidak muslimbang disabilitas.
2: Ya, biasa saya dengar itu juga. Pak Umar.
3: Ya, muslim. Ini waktu
2: nak apa
3: di Indonesia? Iwan ini, iya. Ya, kalau sering banting kan ada tahap apa di Indonesia?
2: Iya.
3: Bang kelurahan, kecamatan, sampai kota, mana provinsi. Kalau sering bang anak kalau nggak salah segala kuota orang kan sekarang dengan sering bang perempuan segala kuota.
2: Iya.
3: Apa itu kan lagi jenjang kelurahan, kecamatan, wah. Lampilan lewat tunak. Dari istilahnya apa delegasi itu kalau
2: kali-kali ya.
3: Ya, pura apa bicur ya radio ini kelimang ini motor.
2: Ya, makan jani Pak Umar.
0: Coba garek.
3: Ya. Nah, jadi ya harapan kita itu bisa berjalan efektif semua ini Musrembang ini di Indonesia Pak Janggo ya. Musrembang anak dan Musrembang perempuan ini. Pak kalian kaji kok berita yang kali ngebahwa yang persentase tingkat diskriminasi terhadap perempuan tinggi di masyarakat tiko ya senang kali mau jeruan nawasa ngomron atau li memberikan masukannya melalui Musrembang perempuan yang katir data ya pak ada diskriminasi tinggi yang apa namanya yang ngalami adalah perempuan dan anak. Tentunya sosialisasi daripada lembaga-lembaga terkait dengan perempuan dan anak ini mestinya memang berjalan efektif Pak Janggo, enggak sia ya.
0: Iya.
3: Supaya memang bisa tersosialisasi dengan baik itu ya, terutama istilah-istilah KDRT itu ya. KDRT itu bisa dipahami oleh bukan kaum laki-laki tapi dalam satu rumah tangga lah barangkali Pak Janggo.
2: Iya.
3: Ya. Ini kan Pak Janggo apa dia penjaga kepasangan Pak Janggo. Dia pun singkat RT Pak Janggo Wika.
2: Iya.
3: Iya. Tapi bisa nih, tapi macam liputi Pak Janggo ke RT tapi dia pun kena rasakan.
0: Iya. Angka memang tua gagah Pak Umar, namun dirasakan seto.
3: Iya. Ya, tapi karena memang profesi yang bisa ini ya kita bisa pahami itu. Karena media ya memang tahu itu, walaupun tidak dialami. Sekiranya yang pertama Pak Janggo Indonesia.
2: Ya, yang kedua ya. Pak.
3: Yang kedua ini masalah cinta. Ada pengalaman saya waktu saya aktif di lembaga kelurahan Pak Janggo Indonesia. Jadi ini mudah-mudahan tidak terulang dan tidak ada di tempat-tempat yang lain. Saya biasa itu ketawa di lembaga saya itu, di kelurahan saya.
0: Yeah.
3: Ada, ya, entah apakah ada unsur suka tidak suka terhadap LPMK itu. Langsung makanya dia memang rasa non-reaksi LPMK. LPMK itu adalah sejajar dengan RT dan RW, maka apa? Dibantu sedingan kita ya. Dalam strukturalnya itu ya masing-masing punya peranan di situ Pak Janggo menurut saya ya.
0: Iya.
3: Malah ngasang ini di otanri di nasab kita LPMK di mana maka kawan ngap kita nego nih gitu ya. Kita yang pilih dia, kita yang ini bagi. Jadi coba-coba tuh nak kasih kor, saya kira RW dan LPMK ini adalah mitra strategis ya dalam wilayah kelurahan itu mengawal apa yang perlu di apa namanya ini dikawal terkait dengan usulan-usulan masyarakat terkait dengan potensi-potensi yang ada yang perlu dikembangkan di wilayah itu. Katanya aja maka ada usulan bantu aja bahwa perlu barangkali kita prioritaskan dalam hal mengawal Pak Janggo.
2: Iya.
3: Memunculkan juga potensi-potensi atau sumber-sumber daya yang ada di wilayah kita ini yang sangat juga perlu dimunculkan. Kadang itu yang keliru kita di dalam pembahasan di wilayah kelurahan itu Pak Janggo. Hanya kadang berdebat dalam hal berapa di wilayah saya ini bantuan hanya segini dalam laporan saya ini anggaplah perubahan apa keadaan sekarang ini Pak Janggo ya, DTSN misalnya.
0: Iya, DTSN.
3: Ya, dalam DTSN sekini warga miskin dari saya. Artinya memperlihatkan perdebatan hanya mengusulkan dengan bantuan Pak Janggo.
0: Iya.
3: Ini yang kadang ya kalau dulu kita sekarang ini Pak Janggo enggak tahu. Nah, ini yang mesti sebenarnya bukan hanya LPMK yang harus terbintek dalam hal ini Pak. Semua dalam peran mitra pemerintah dalam lembaga kelurahan ini mestinya terbintek semua untuk memahami peran dan tugasnya, bukan hanya mengawal daripada warga dalam DTSN, warga yang meminta bantuan, tetapi apa sih potensi yang ada di wilayah itu yang perlu kita angkat menjadi sumber daya, apakah dia sumber pendapatan masyarakat, sumber apa bisa menjadi sumber pendapatan daerah misalnya. Kira coba model-model yang perlu barangkali tersosialisasi dengan baik Pak Janggo.
0: Iya. Yeah.
3: Dan itu yang memang kami waktu di lembaga kelurahan itu yang menjadi bahan diskusi kami, bukan perdebatan berapa warga miskin yang saya harus perjuangkan ya, walaupun memang masuk dalam poin, tapi itu salah satu poin.
0: Iya. Yeah.
3: Bukan itu poin dominan dalam hal pengawal permasalahan wilayah di kelurahan itu banyak, tapi yeah, potensi yeah, yeah. juga yang ada lah. Contoh misalnya, dulu kita di sini lalu menonjol yang namanya kita awal mengawal itu. Karena potensi ini akhirnya ada keterlibatan daripada dinas tenaga kerja, dinas perdagangan untuk memberikan edukasi terkait dengan ini hanya langsung bantuan Pak Janggo, memberikan juga edukasi masalah literasi keuangan terkait dengan inklusi keuangan itu juga Pak, daripada model bantuan Pak Janggo. Kamu mega diin kode macam motor kamu itu namanya literasi keuangan itu yang semua yang kita perlukan dalam hal mengangkat potensi di wilayah kita. Karena saya lihat pada dasarnya Pak, pada macam jadi sakpadui Pak Janggo itu, saya lihat begitu.
0: Iya.
3: Ya, cuma itu tadi kadang kadang itu tadi Pak Janggo saya bilang pernah saya bilang bahwa kondisi kelasnya itu desilam Pak ke bawah, tapi gaya hidupnya desilam 6 ke atas Pak Janggo.
0: Iya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Dan yang terakhir Pak Janggo,
0: yeah.
3: tentunya bukan juga hari reformasi barangkali Pak Janggo, tetapi 21 Mei ini adalah kita teringat yang namanya reformasi. Nah, reformasi yeah. itu 21 Mei ini adalah tahun 1928 kalau tidak salah Pak Janggo.
2: Iya. Yeah.
3: Yeah. Ya, tentunya amanah reformasi ini tetap menjadi pegangan bagi birokrasi kita, eksekutif, legislatif dan yudikatif ini, bahwa apa sih maksud dan tujuan reformasi dan perjuangan reformasi tahun 98 ini Pak Janggo, supaya bisa menjadi bahan renungan dan bisa menjadi hal yang diimplementasikanlah di tengah masyarakat, supaya masyarakat tetap optimis dalam hal kondisi keadaan ke depan terkait dengan negara kita Pak Janggo. Saya kira ya. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, Pak Umar.
0: Silakan yang lain. Pak Ajanda. Beliau mendengarkan juga tadi telepon, sementara Pak Umar juga masuk dan ya. Pak lawyer Guntur Pak Haji Guntur Paroki juga tadi telepon, sementara juga telepon yang masuk. Masih ada waktu tak untuk bersama di 0853 9535 0907. Masih ada 16 menit saya lihat ini waktunya.
2: 16 menit di iya.
0: Iya.
2: Jadi yang mau bergabung silakan. Sudah kita persiapkan lagi layanannya, tadi tidak diterima karena ada Pak Umar yang menelpon.
0: Ya, kalau Pak Ajanda tadi ada Pak Umar, kalau Pak lawyer tadi
2: Ajanda ini apa Janggo itu yang terpilih jadi ketua apa itu?
0: Ketua Perah Pelayaran Perah. Rakyat.
2: Oh ya, di
0: anggota Kulada itu.
2: Iya.
0: Pak Ajiku.
2: Iya.
0: Besero Pak. Mana? Usayangi ro Pak Aji apa? Umi kalau Kalimantan.
2: Seumur-umurku nape wiseng Pak Janda menepaui maka pelabuhan terpendek di Indonesia itu adalah pelabuhan
0: Lontangnya
2: ada di Parepare pelabuhan
0: Iro Lontang ya, Iro Leleng itu Rima Solang.
2: Iro wampun cula datang Iro Pojanggo.
0: Iya. Kak pikiran nanti itu pelabuhan Capak Ujung.
2: Iya si sambung ya, wajah
0: ada si sambung. Padahal deh pelabuhan Capak Ujung itu Iro ke Dermagana.
2: Berarti ke Parepare yang ketal tiga pelabuhan.
0: Tiga pelabuhan, pelabuhan Nusantara, pelabuhan Capak Ujung dengan pelabuhan Lontangnya.
2: Pelra
0: itu pelabuhan rakyat. Ya rute.
2: Mengkunci
0: mi si demi kapala. Romi Ronald perjuangkan Pak Haji supaya itu bisa dikasih maksimal lagi.
2: Maksudnya dikasih maksimal lagi tambah luana ero
0: gitu. Tambah luana le pekanjaki fasilitasna.
2: Wah, matu kak biasa lalu aku tu tujuh nopo janggo.
0: Pasang
2: teniaga pale na anu na pel nyokoro tujuh nopo janggo.
0: Hah?
2: Kawasan na pel nyokoro pelra?
0: Pel ni KSOP.
2: Ya, Pak Ero
0: Balindo.
2: Biasa. Ah, Pak Ero biasa tutur na permasalahan. Dia
0: pada onlak itu. Anu nah.
2: Na permasalahkan tu wilalan nyokoro.
0: Kewenangan ni tu antara KSOP ke sah bandaran. Pelni pelayaran nasional dengan Pelindo. Kalau Pelni ke apa kapalai?
2: Pelni
0: kapalai KSOP ke apa ngiru pengaturan nakonwe daratangi. Kalau akhir telu kurangi KSOP Pelni Pelindo.
2: Alhamdulillah. Kapalakna. Kau janggo berkat perjuangannya biasa sedingin itu Pak Dewan akhirnya jalanan di sana yang parah sekarang sudah mulus. Ya, makanya ni lo kerupuk jambu ya biasa we masih satu masih. Ada yang menelpon?
0: Iya, dega aga.
2: Iya. Telepon ni pengen. Itu nggak biasa lalangnya aku tu pojang aku dekat aja. Biasa ya aku lo kak aku ro tahan nafas karena peletuk aku tu saliwang. Penrujana lalang tapi alhamdulillah aku ke menyemelak dan yo lah. Karena dia ni pojang aku agak seneng. Tania betong aku ro Papi blok itu mamba.
0: Iya.
2: Iya.
0: Angkat tu kelebihan lah papinya Indo. Iku betong. Nang antum mana ya? Siru tu mana ya? Bu Ani, Bu Kabit, nak menjelaskan ke? Oh, ternyata begitu di. Kalau betong itu tidak ada penyerapan air. Jadi rowe masih di. Iya, ku peping. Kang itu peping anu selasalana.
2: Ya,
0: kesik mito. Jadi lelek nah itu makanya tu.
2: Oh, erono.
0: Nah, makanya itu banyak perumahan itu menggunakan peping.
2: Di jalanannya
0: supaya itu ada penyerapan.
2: Kok boleh bosi ya?
0: Kok boleh bosi. Harusnya memang seperti itu supaya nah dirasakan je makuku terutama kita yang tinggal sekitar Lahale de. Karena kenapa begini? Itu kan dulu itu banyak sekali daerah resapan.
2: Ya. Ya, cocok to kapang ngiru pendapat apa kerwita anu. Okerwita pelabuhan Lontange dan sekitarnya apa pindah kita dena nang ke gagawe tergenang kor karena mungkin kalau ada hujan airnya meresap langsung ke di situ.

0: 10 menit.
1: Ye, halo.
0: Ye, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena Bu.
1: Kena Mas Ustaz Data.
2: Kena. Oh ya, alhamdulillah. Dek pernah sebentar lah, enggak. Jadi saya masuk dan ini karena ada keluar ke pulak datuk. Ada keluarga tadi saya anu cakap-cakap yang mengatakan, "Hai, Pare-Pare cakap Kak sudah tidak sama biasa." Jadi saya bilang, "Kenapa? Apa perbedaannya?"
0: Iya.
2: Perbedaannya itu dari segi satu, jalannya sudah berlobang-lobang, tidak kayak dulu ada kemulusan, dia ada dia yang bagus. Sekarang katanya di mana-mana lobang.
0: Iya.
2: Kedua, sampahnya terlalu banyak berbau di pinggir jalan kalau kita lewat. Ketiga, katanya pasar sekarang tidak beres-beres pasar lekesinya. Nah, kalau ada pasar pasar suara yang mbak ini katanya ada di dalam kosong, ada di luar bertenda-tenda. Pasar apa katanya kalau begitu? Masa wali kotanya ya kasih tau langsung, masa wali kotanya tidak malu sebagai mbak bekas sebagai ketua Nasdem dulu, sekarang kenapa katanya kotor beji anu tidak teratur, padahal itu Nasdem katanya bagus sekali memegang peranan. Tapi sekarang katanya pasarnya pasar lekesi itu tidak senono lagi, karena yang pertama itu pasar di dalam tidak diisi, pasar di luar bertenda-tenda.
0: Jadi
2: tolong kepada dinas terkait, tolong itu tenda-tenda dibuka di luar.
0: Tidak bisa tuh, kapan kalau tidak ada?
2: Merasa malu, saya pribadi malu mendengar saudara saya dari Palopo berbicara. Jadi nggak sama dengan Palopo. Jadi saya bilang, betul sekali tuh dek. Sebenarnya dulu, bagusnya sekarang katanya ya, saya tidak tahu bilang apa, kota kelahiran saya ini katanya begini, kotornya juga, pasarnya katanya yang di jalan memang bagus, jalan lingkarnya pasar bagus, tetapi kalau kita melenceng ke pasar ikan, pasar sayur, kebun nak kebunnya nasang. Ayo nak korona seng, yang kerja sudah sedananya ada dana yang bisa dianukan, karena kebetulan saya punya ada itu di sana. Dia seorang juga orang seruanu di situ.
0: Iya, kan kata niseng.
2: Bicaranya, jadi dia berbicara begitu. Saya katanya orang Nasdem, malu. Wali kotanya dari Nasdem.
0: Halo.
1: Ya, Ibu.
0: Hai, Petui.
1: Bu Handayani Petui terbuat ada capui pulsata.
0: Capui casna.
1: Mohon maaf Ibu Handayani, wasing capu pulsata ternyata ide oke balik. Masih ada waktu. Halo. Kagak makan ke pojok.
0: Digag. Kompa pitu menek.
1: Ke rupa apa ni?
0: Kalau mau ki telepon di WA saja. Karena putus ki anunya di telepon biasa. Sementara pengisian juga ini. Iya.
1: Jadi yang sama serah silakan menelpon kembali. Bisa dilanjut Pak Jangga?
0: Bisa.
1: Selanjut nih Bu Handayani.
0: Iya, selesai nih kan yang enggak terbaca.
1: Sudah.
0: Radiogram deh kan?
1: Sudah.
0: Sudah. Peringatan gimana jalan pada ini pendengar

0: peringeran yang samsara maka insya Allah tanggal 20 itu malam petawe kita makin melo makaroba khusus untuk di kota Parepare ya, di Masjid Raya panitia kurban masih menunggu.
1: Iya.
0: Yeah. Dapat ada yang mau bergabung silahkan terdaftar nyale toko Masjid Raya. Adapun nilainya itu Rp2.200.000 yeah, per
2: sama kayaknya orang. Semua di tempat-tempat yeah, lain juga sama. dua bahkan ada yang 23 juga saya dapat 25.
0: Ya. Mak, irona pada mana pak janggo di?
2: Ya, apa pada mana lain dah shopping.
0: Ah, pada mana? Oh, angka paling sering nak semua aku tanya pak janggo
2: makanya. Iya, okay.
0: Kalau misalkan, malu perlu shoppingnya. Dia gawat dia, palek biro tahu kan satu kelompok itu biasa 7 orang.
2: Iya.
0: Tidak bisa gak sampai 8 orang.
2: Iya.
0: 9 orang.
2: Melo jole aku tanangi ro ku ustaz sih.
0: Karena biasanya tuh 7 orang kok janggo to?
2: Ya, ina tu melo jole tanangi ustaz sih maka daero ketentuan 7 sudah ketentuan dari agama kah atau hanya sekedar melihat pembagian saja?
0: Ya, itu. Takut tanangi mati ro kok janggo.
2: Jadi kalau misalnya melo pulupui wedi ke menjadi rua atau bicu-bicu namo ndak jadi to?
0: Iya.
2: Ya nanti kita. Yang jelas kalau mau ikut berkurban di kelompok kurban di Masjid Raya masih terbuka kesempatan untuk Anda semua.
0: Iya.
2: Saya belum tahu sampai tanggal berapa, tapi saya belum dapat konfirmasi bahwa kelompok untuk berkurban ini ditutup oleh panitia. Yang jelas silakan menghubungi Bapak Sekretaris Panitia Masjid Raya. Ada nomornya Indonesia silakan.
0: Ada juga untuk yang mau berkurban di Masjid Raya khususnya ya, ada juga saudara kita Adi.
2: Oh iya, untuk Pak Adi. Ya,
0: Pak Adi juga termasuk panitia.
2: Iya.
0: Di 0812-4493569.
2: Iya.
0: Iya.
2: Bedimu tau hubungi roh atau ataukah kita ke Masjid Raya hubungi langsung teman-teman Raya. Panitia pembangunan atau petugas yang ada di Masjid Raya bagaimana caranya? Nanti dikasih lihat ada kebetulan di pintu masuk utama itu atau semua pintu masuk itu ada spanduk yang sudah disediakan di dipajang untuk nomor yang bisa dihubungi,
0: yang bisa dihubungi iya.
2: Termasuk syarat dan ketentuannya itu ada semua di situ ya, kalau sudah menghubungi ya insya Allah tanggal 27. Oke
0: pamit nih gang
2: di pak kumpul 5 menit kumpul 5 menit
0: berarti masih jalan
2: iya
0: nomor jam 9.59
2: jam 9.56
0: gimana?
2: Oh terlambat kah panggilannya? Tetek cocok itu kan komputer. Anu ya sana. HP apa itu HP? Pada mana tuh saga HP tak cek ki kare.
0: Enggak karena biasa saya kok janggo, saya mengikut ke nomornya situ. Saya mengikut iya.
2: Itu napa ada kok bang ya pasti.
0: Jadi kalau nomor yang lain nomornya sekretarisnya Masjid Raya itu 0823-9657-2598.
2: Iya. Oke, Pak, to pamit nah.
0: Pamit nih Pak Janggo di.
2: Iya.
0: Ya, terima kasih manan tuh ya, engka kipura menelpon berpartisipasi marengkalinga. Baja pesikode tau into si runtuh-runtuh. Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
4: Demikian acara obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102.8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik.

0: 107 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: And now, another hour right here, right now on
0: www.radiomesra.com.
1: Number one Internet Radio Station.
2: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
3: Insan Mesra, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Parepare melaksanakan upacara peringatan hari

qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a ayyamuta bil madinati falyamut biha." Man istata'a. Ini kalimatnya istita'a artinya barang siapa yang sanggup untuk meninggal di Madinah, maka hendaklah engkau meninggal di Madinah. Artinya anjuran ini, anjuran hadirin yang kami muliakan, anjuran bagi orang kita semuanya, yakutulle kuki Madinah, mati, mati ki kur. Tidak ada lain kecuali pergi umrah, pergi haji. Makanya jangan kiheran ada ulama mengatakan bahwa kurang afdal hajinya orang kalau ki Makkah dia tidak mati ke tanah Makkah dari ke Madinah. Dia apa kata melo mati kalau Makkah mana min lo dong hiap barasan dia barasalam lo lisu. Nah, barang siapa yang artinya barang siapa yang mampu, siapa yang mampu untuk mati di Madinah, maka hendaklah dia mati di Madinah. Apa manfaatnya? Fa inni asfa'u liman yamutu biha. Karena sesungguhnya saya akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal di Madinah. Apa artinya syafaat? Allah akan membela kita. Nabi meminta, pertama meminta kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu salah satu bupa keutamaannya, terutama Madinah. Nah, hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, yang pertama saya ingin bahas tentang Fadlu Makkah, keutamaannya Makkah. Saking mulianya Makkah itu, banyak namanya, yaitu ditisangi Makkah ini. Padahal dalam Al-Quran bisa dinamakan Makkah, bisa dinamakan Ummul Qura, bisa dinamakan Al-Baladul Haram, ada yang menggelari Makkatul Mukarramah, semua itu gelarannya. Intinya semua nama ini merujuk kepada kemuliaan dan keagungannya Makkah, hadirin yang kami muliakan. Nah, ini hadis ini rawi Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah. Jabir itu anaknya Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatum fil masjidil harami. Salat di Masjidil Haram atau satu kali salat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fima siwahu, lebih afdal, lebih mulia itu 100.000 kali lipat dibanding dengan masjid yang lain. Artinya ikasih sekimas sumpah yang ku Masjidil Haram itu sama halnya kalau 100.000 kali ki sholat di sini. Berapa lama itu 1.000 kali, apa namanya, 100.000 kali lipat, mengatakan lebih 55 tahun. Jadi sistemnya kurma sistemnya sampai aku pada 50 ke 5 tahun lebih masuk pajang ke masjid. Nah, oleh karena itu wajarlah kalau orang berbondong-bondong ke tanah suci. Nah, itu ala birana bupa Masjidil Haram. Nah, dan yang perlu kita ingat, Masjidil Haram itu ternyata, atau Ka'bah itu rumah yang pertama dibangun di bumi ini untuk dipakai untuk beribadah. Inna awwala baiti wudiya lin-nasi lallazi bibakkata mubarakan hudan lil alamin. Jadi rumah yang pertama dipakai untuk beribadah itu adalah Ka'bah. Nah, ayat itu turun karena orang-orang Yahudi mengatakan masjid yang paling afdal, masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Aqsa. Maka turunlah ayat ini inna awwala baitin, untuk membantai itu orang Yahudi bahwa bukan Masjidil Aqsa yang pertama dibangun. Nah, tapi yang pertama dibangun adalah Ka'bah. Nah, siapa yang membangun? Ada pendapat mengatakan bahwa malaikat yang membangun itu, pertama kali Allah memerintahkan malaikat untuk membangun Ka'bah. Nah, setelah terjadi banjir besar palabu Ka'bah pada zamannya Nabi Nuh, maka Nabi Ibrahim yang membangun kembali. Nah, kemudian selanjutnya 40 tahun itu setelah
dibangun Masjidil Haram, baru dibangun Masjidil Aqsa. Nah, jadi kalau kita mau berbicara masjid yang paling banyak pahalanya ditempati sholat adalah Masjidil Haram, baru Masjidil Nabawi, baru Masjidil Aqsa, baru Masjid Quba. Nah, itulah hadirin yang kami muliakan kemuliaannya. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, apa kemuliaannya Masjidil Haram? Nah, di situ ada kiblat, ada kiblatnya umat Islam. Tolong diingat baik-baik, ada salia itu karena sekarang media sudah terbuka. Ada yang mengatakan umat Islam juga katanya menyembah batu. Kan, karena kita menghadap ke kiblat kan batu itu. Nah, itu perlu dibantah bahwa kiblat itu Baitullah, rumahnya Allah, artinya Allah yang memerintahkan untuk dibangun, bukan itu batu yang disembah. Tapi pemiliknya itu rumah yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma menjadi Ka'bah itu menjadi pemersatu umat, supaya makan jasi dia ngat temangulu masum panjang. Coba bayangkan seandainya tidak ada kiblat, sama umat tak menghadap tuh mengulut tangimangi wan dijadi mengulut timuraki angka ni mengulut timurang kan mengulut angka ni mengulut rijangi. Kalau seandainya tidak ada kiblat kan, ada menghadap ke timur salat, ada menghadap ke selatan utara. Kalau tidak ada ayat, tidak ada Ka'bah, tidak bisa disalahkan orang. Nah, makanya itu menjadi syarat sholat itu kita harus menghadap kiblat. Nah, kemudian hadirin yang kami, itu hadis yang pertama ya, tentang kemuliaannya Ka'bah, kemuliaannya tanah Mekah. Ada Masjidil Haram, ada Ka'bah di sana. Kalau kita sholat itu 100.000 kali lipat itu apa namanya pahalanya dibanding dengan masjid kita ini. Nah, kemudian hadis yang kedua, rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamanya lagi Makkah ini, qama yaumal fathi. Apa artinya yaumal fathi? Ketika pembebasannya bupa Makkah itu, dibebaskan Makkah dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir, itu pada tahun 8 Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari Madinah untuk membebaskan kota Makkah bersama dengan 10.000 pasukannya. Nah, sebelum dia apa namanya masuk ke Makkah, ada hadis yang disampaikan tentang kemuliaannya Makkah. Apa kata Rasulullah? Inna Allah harrama Makkah yauma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Allah telah mensucikan Makkah, memuliakan Makkah, yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari diciptakannya langit dan bumi. Jadi kesuciannya Makkah itu, kemuliaannya Makkah, depene pancaji bupa lino ye ayare kapasi pancaji lino di pancaji lengi na pomiwe ni pengalatakan tanah yang paling mulia itu di dunia, tempat yang paling mulia adalah Makkah. Nah, kemudian fahiya harrama bi haramillahi la yaumil qiyamah, dia itu disucikan karena Allah Subhanahu wa taala mensucikan. Artinya Makkah itu bupa mulia bukan karena manusia yang memuliakan, tapi Allah yang memuliakan sampai hari kiamat. Nah, kemudian lam tahilla li ahadin qabli wala tahillu li ahadin ba'di, tanah itu tidak halal, maksudnya tidak suci bagi seseorang sebelum saya. Nah, dan tidak suci juga dan tidak halal juga bagi seseorang setelah saya. Maksudnya hadis ini, tidak ada orang yang bisa berbuat seenaknya di Mekah, apalagi masuk di Mekah untuk memerangi orang, itu tidak ada yang boleh, baik sebelum saya kata Rasulullah atau setelah saya, tidak ada. Nah, apa kata beliau? Walam tahilla li qattun, dan tidak halal bagiku sama sekali, illa sa'atan minad dahri, kecuali hanya sebentar. Nah, kapan? Waktunya ini pembebasan kota Makkah 20 Ramadan ya,
itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mengepung kota Mekkah. Itu pun cuma sebentar. Pengepungan kota Mekkah untuk pembebasan Mekkah itu tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada orang yang dibunuh. Tidak terjadi pertumpahan darah, tapi pembebasan kota Mekkah dengan karena dengan apa namanya? Dengan kedamaian dan ketenangan. Itu kena salah Abu Sufyan itu yang apa namanya menyerah. Karena mereka takut orang kafir, karena sudah 10.000 tentaranya Nabi Muhammad datang, mereka menyerah semua. Kemudian apalagi di sini? La yunaffaru sayduha. Inilah di sini kemuliaannya. Kita tidak boleh pergi berburu di sana. Dulu kan angkaya salom marang jonga matemba jonga dipindang sendiri kan di hutan-hutan itu. Di situ juga di Mekkah dulu ada begitu. Ada rusa lah, ada mungkin kijang dan lain sebagainya. Maka itu tidak boleh orang pergi berburu di sana. Hewan-hewan liar. Nah, tidak boleh. Ini kau yang potong, kau dimugere, kau tak. Kemudian selanjutnya, wala yu'dadu yuqta'u sawquha, dan tidak boleh dicabut itu rumput-rumputnya. Ada rumput liar itu, ada rumput yang berduri seperti kayaknya bunga kaktus, itu tidak boleh dicabut. Nah, kalau rumput itu tumbuh liar, kalau orang yang menanam pada umpamanya matanang bontei, matanang bandikei, boleh dicabut karena itu adalah tawemu tanang itu. Nah, tapi kalau tumbuh liar itu tidak boleh dicabut. Kecuali ada saliak namanya izhir itu pada wita serai potona seperti serai. Apa manfaatnya itu? Boleh dicabut itu. Ada membolehkan apa manfaatnya? Karena mau dijadikan orang Arab herbal. Dijadikan juga katanya itu sebagai parfum. Nah, boleh itu. Tapi yang lain tidak boleh. Nah, wala yukhtala yukhtau khalaha usbuha ar-ratbu, dan tidak boleh juga dicabut itu rumput yang hijau benawading. Nah, pokoknya yang tumbuh liar itu tidak boleh dicabut. Kapan kita cabut kita kena dam, kita akan didenda dan dimarahi sama polisi, mungkin kita ditangkap. Wala tahillu lukatuha illa limunsidin alladhi yu'arrifuha, dan kita juga tidak halal, tidak boleh mengambil barang-barang yang jatuh di sana. Ada uang yang jatuh, ada dompet yang jatuh, ada jam tangan yang tidak boleh diambil. Mau diiklankan, makanya di Masjidil Haram itu mungkin di Madinah ada tempat pengumuman di sana, di luar masjid. Dia di luar masjid itu, ikong kakak taruntu, tabalekur, tempat pengumuman iklan itu. Diumumkanlah nanti sana bahwa siapa yang hilang jam tangannya, siapa ini, begitu. Tapi kui di melo malen apa tak perakai, tabeli semelo kampot itu haram hukumnya, meraja dosanya. Dan saya mengingatkan kepada kita semuanya ya, Masjidil Haram itu Mekkah, kalau kita berbuat baik, berbuat kebaikan, lipat ganda pahalanya. Tapi tolong diingat, mapi kui dosa lipat ganda juga dosanya. Ini dalam surah Al-Hajj ayat 25. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, di dalam masjid di kawasan tanah haram itu, terutama Masjidil Haram, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Ulama menjelaskan ayat ini bahwa orang yang berbuat dosa secara zalim di sana di Mekkah lipat ganda juga dosanya. Maka karena anda menginjak-injak kesucian tanah suci. Nah, itu hadisnya di. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian keutamanya yang ketiga. Rawat Tirmizi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qol. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah, dia sempat berdiri di Mekah. Apa kata beliau? Ma atyabaki min baladin, betapa indahnya engkau negeriku Mekah. Kemudian wa habbaki ilayya, betapa saya sangat cinta padamu. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak, seandainya bukan kaumku yang mengeluarkan saya tidak akan tinggal di tempat yang lain. Saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mekah, dia menangis meninggalkan Mekah. Hadis ini bupa adalah Sahih At-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ulama mengatakan hadisnya sahih. Hadis ini mengajarkan kita kepada cinta tanah air. Inilah mungkin orang-orang NU ada anunya mengatakan hubbul watani minal iman. Jadi cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, jadi intinya bahwa Mekah itu termasuk tanah yang paling dicintai Rasulullah. Dan juga Mekah cinta kepada Rasulullah. Mekah juga cinta kepada Rasulullah. Karena itu Rasulullah hebatnya, kalau dia berjalan ketemu dengan pohon, pohon itu menunduk memberikan, menghargai Nabi Muhammad. Batu itu menghargai Nabi Muhammad. Mungkin ada batu yang berbicara, mungkin ada pohon mengatakan, kenapa kau tinggalkan kami wahai Muhammad? Tapi karena kaumnya yang mengusir para sahabat, maka Nabi Muhammad juga hijrah ke Madinah. Tapi pada akhirnya nanti kan namanya Fathu Makkah tadi, itu hadis yang pertama, dia kembali membebaskan tanah Mekah dan tinggal di Madinah sampai meninggal dunia di sana. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, hadis yang keempat tentang keutamaannya Mekah. Rawat Tirmizi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, hadis ini diriwayatkan kembali oleh Imam Tirmizi. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalal hajarul aswadu minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal labani fasawwadathu khataaya bani adama. Hajar aswad itu asalnya dari surga, turun dari surga ini. Kemudian warnanya ternyata itu hajar aswad. Hajar aswad kan artinya batu hitam. Nah, pertama sekali turun itu datang hajar aswad dari surga, ternyata warnanya putih melebihi warna susu. Nah, susu anu ya, susu sapi itu, bukan itu sama susu kental manis cak bendera, karena salah itu kekuning-kuningan itu. Ada suci susu murni itu, putih bersih ya. Jadi ternyata hajar aswad itu dulu pak warnanya putih bersih, lebih putih daripada baju tak pak Haji, lebih putih daripada baju saya ini. Nah, fasawwadathu khataaya bani adama, kenapa bisa berubah menjadi hitam? Disebabkan dosanya manusia, dosanya manusia, dosanya manusia. Nah, karena dosanya kita mencium hajar aswad, mungkin melekat dosa tak di situ. Nah, di sinilah bupa para ulama kita mengatakan bahwa dosa itu bahayanya, batu saja bisa dikasih hitam, apalagi hati tak ini. Ya kuma petang ya tita, mabolong ya tita. Biasanya tuh kita tidak mau mendengarkan nasihat. Macarame tahu yang megangi pabali-balita daripada melo mangkali nggak baca. Macarame tahu yang megangi bicara tan ustase kena salamanan ni rumah koma koi. Itulah mungkin kemungkinan hati anda keras. Coba batu dari sorga bisa berubah menjadi hitam gara-gara dosanya orang-orang yang musyrik, orang kafir pada waktu itu. Nah, itulah sehingga hadirin yang kami muliakan perlu. Nah, ini apa namanya? Manfaatnya. Nah, apa manfaatnya sebenarnya? Manfaatnya itu mencium hajar aswad. Manfaatnya mencium hajar aswad itu, ingat lupa ada salah paham ini. Ada jamaah haji mengatakan degarena sahajin atau we,
kalau kita tidak mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya cuma sunat. Kalau tidak salah Abu Bakar atau Umar itu mengatakan, Hajar Aswad, oh itu tidak punya, kamu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Seandainya bukan Nabi Muhammad yang mencium kamu, saya tidak mau cium kamu. Itu sebenarnya itu ingin memberikan kita penegasan bahwa jangan hati-hati ki, batu tubuh kamu disembah, tapi Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Tapi ada manfaatnya bupaya. Apa manfaatnya kalau kita mencium Hajar Aswad? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Mencium atau apa namanya memberi isyarat, nah, itu anunya Allah akan memberikan kita diampuni dosa kita. Kemudian yang kedua ada nanti di sini, Hajar Aswad itu akan memberikan syafaat kepada orang yang menciumnya. Ada hadisnya nanti di sini lagi. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya ini rawahu Ahmad an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, inna ma sahar ruknal yamani war ruknal aswadi war ruknal aswada yahuttul khataya hattan. Sesungguhnya orang yang menyapu, menyentuh itu rukun yamani, itu bupa yang dinamakan rukun yamani wirin nakabai, pojoknya begini kan, segi empat bupa di, ya makanya ada rukun empat rukunnya itu. Ada yang dinamakan rukun yamani, rukun yamani itu kan tertutup itu Ka'bah lo kiswa. Nah, tapi ternyata tadi saya lihat fotonya di Mekah itu terbuka sedikit itu, dan saya tanyakan langsung tadi sama guru tak ketua MUI Haji Lamassa, saya WA beliau, apakah betul itu rukun yamani tidak tertutup oleh kiswa ke lambu Ka'bah? Dia mengatakan tidak. Apa tujuannya berikan rawa-rawa ya roh? Nih, siapa yang menyentuh itu nasapu-sapu itu nak nampeng dosa atau Allah Ta'ala. Ada juga namanya rukun Hajar Aswad, kurubirin tadi Hajar Aswad itu di situ tempatnya madake Hajar Aswad, itu rukun Aswad namanya. Ada juga namanya rukun Sami, wirin nakwe. Apa tuh apa yang dimaksud rukun Sami itu? Ini pojoknya, ini pojoknya. Kenapa dinamakan rukun yamani? Karena seandainya kita tarik garis seperti ini, maka itu sejajar dengan Yaman. Nah, sejajar dengan Sam. Ada juga namanya rukun Iraki. Nah, sejajar dengan Irak. Tapi ini yang dua ini, kata Rasulullah khusus ini yang dua. Siapa yang apa namanya menyeka, menyapu itu rukun yamani atau Hajar Aswad, ya khutul khataya, itu kan menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa itu sebagaimana angin menggugurkan daun kering yang melekat di pohonnya. Nah, yurnasa nabita. Jadi kalau ke umrah tak kekele tak ketan nero, berak dampil usata. Aja nero bawa tulikan, sekarang itu jamaah haji kan ada bukunya yang dibawa. Sembar nabaca nabaca nabaca nabaca. Nah, lupa ketan nero aja ke sana. Rukunnya mani. Ya kumat tahu apa kimakoro? Tidak agi-agi tak perlu ngetilau. Tidak mutlak itu buku begini. Itu yang selalu dibaca. Buat dimatoki mengaji. Yang penting aja tak curi tak bawa ngukur, apalagi mak gosip aja. Jangan. Boleh kita beri kalau itu sampai, atau kita baca buku begini, kan ada doa-doa di situ nih dibagikan. Nah, kalau sampai di situ rukunya mani, lo kigesai ya roh. Lo kigesai. Insyaallah dosa tak gugur, digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kemudian hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya hadis yang keenam, ada tujuh ini saya lihat ini. Ada tujuh keumuliannya hadis sahih ini. Rawa Ahmad an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti hazal hajaru yaumal qiyamati lahu ainani yubasiru bihima. Nanti di hari kiamat akan datang ini katanya batu. Batu apa itu? Hajar Aswad.
itu pada hari kiamat lahu ainani, batu hajar aswad itu memiliki dua mata, engkamatu matanna, mungkin diciptakan seperti kita ini, batu itu mempunyai dua mata. Nah, dengan kedua matanya itu yubasiru bihima, dia melihat, walisanun yantiku bihi, dan dia juga memiliki mulut. Ada mulut itu nanti hajar aswad itu yang kita cium. Nah, apa katanya? Yashhadu liman istalamahu bihaqqin. Maka hajar aswad itu apa namanya? Akan bersaksi bagi orang-orang yang pernah mengusapnya, pernah menciumnya, pernah mengisyaratkan begini, bihaqqin, dengan hak. Apa yang dimaksud dengan hak di sini? Ada ulama yang mengatakan mencium hajar aswad, memegang hajar aswad dengan ikhlas karena Allah, itu Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian yang kedua, ada yang pendapat yang mengatakan orang yang menyentuh hajar aswad dan tidak menyakiti orang, karena itu kan banyak sekali orang berdesak-desakan orang. Ya kode, Anda berdesakan tapi tidak mengikut kiri kanan, menendang kiri kanan, Anda ikhlas karena Allah, maka nanti bupa hajar aswad itu akan datang memberikan syafaat atau persaksian kepada kita semuanya. Ya, mau Pak Ki yang pernah memegang hajar aswad, yang pernah mencium hajar aswad, yang tidak sanggup untuk menciumnya, menyentuhnya dengan isyarat, maka nanti insya Allah hajar aswad itu akan memberikan syafaat atau kesaksian kepada kita semuanya. Ya, ideologi bupadi yang dari Makkah itu. Nah, kemudian selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih ini, hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, kemudian ketujuh, rawal bazzaru an abi zarrin qala, dari al-bazzar, diriwayatkan oleh al-bazzar dari abi zar qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zamsamu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Artinya air samsam mengenyangkan orang yang meminumnya. Batono kuminu kue samsam itu, kalau kita minum air samsam, maka insya Allah kita kenyang dan tidak butuh lagi makanan. Itu barakah namanya samsamnya. Kemudian termasuk wa shifa'u suqmin, dan bisa menghilangkan penyakit. Nah, jadi makanya tubuh Pak, hadiah yang paling bagus kita bawa dari tanah

0: Kalau kita minum air samsam itu, apa yang kita niatkan, maka itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumur samsam, keutamaannya Mekah, ada di Mekah. Di, nah, jadi itu kau minum kiwi samsam lupa, apa-apa yang kita niatkan, maka Allah akan mengijabah kita. Makanya saya lihat, saya baca, ada yang mengatakan tidak ada khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doa. Ada doa yang dibaca itu, tapi ternyata katanya Ibnu Abbas yang mengajarkan. Apa yang dibaca kalau kita minum air samsam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Mereka tahu macam aku kobu tapi dia nama baraka pak disengen. Macam ini dia gunanya pak disengen. Seharusnya mendatangkan berkah, seharusnya mendatangkan manfaat ilmunya, tapi justru merusak dirinya dan merusak orang lain. Nampak bele-bele minta weh. Ya, makanya minum kayak samsa supaya nampak baraka pak disengen tapi Allah Ta'ala. Kemudian wariskan wasian nas pasimpoyang idale tepung Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga wasyifaan min kulli da, supaya kita disehatkan Allah dari segala penyakit. Itu doanya. Tapi boleh yang lain. Angka nak ta cewe maco-aco ni depan pura malap kai wadi tapinu berewat dingi dapat jodoh cepat. Ada duda di sini. Meloki mak bini digagal duita, ini ke samsan leki dalik pun Allah Ta'ala. Ada anak tak nakal, beta anak tak bangun anak tak pinu ngai samsan. Itu saya pernah pelajari di Al-Azhar itu tentang at-tafsir wal mufassirun. Itu Imam Jalaluddin As-Suyuti, hadirin yang kami muliakan, cerdas sekali itu. Barakana wi samsamnya. Bapaknya dulu itu, bapaknya Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia pingin sekali ada anaknya menjadi ulama. Agi pikuk nang kanak tu menjadi ulama iye, menjadi pandita anak ta. Ah, singgah di Masjid Al-Azhar salat, ada Imam Al-Asqalani menjelaskan mau samsam al-masuri walahu, air samsam diminum sebagai sesuai dengan kemauan ta. Ah, itu bapaknya Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, iya nana sekapang nge Pak Berina pun Allah Ta'ala berewat dengan anakku mencaji ulama besar. Dibawa lah itu Jalaluddin umurnya kecil sekali, dibawa ke Mekah. Di depan air samsam, di depan sumur samsam, orang tuanya berdoa, ya Allah barakana we samsangnya tanapudu anakku ini Jalaluddin bisa menjadi ulama besar. Baik, setelah binum air samsam ubah terjadi keanehan. Bah, encer sekali utaknya. Incir sekali utaknya, tidak tahu barbara, dia belum umur belia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun enggak itu, dia sudah hafal Al-Quran 30 juz. Setelah umurnya 25 tahunan, apa kata beliau, rusiktu tabahur fi sab'ati ulum, Allah memberikan saya katanya kemuliaan 7 ilmu pengetahuan saya kuasai secara mendalam, tafsir, hadis, fikih, ulumul hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu balaga, ilmu maani, ilmu bayan, nak kuasai mana? Barakah nabu pawe samsamnya. Nah, hadirin yang kami muliakan, membahas keutamaannya Mekah dengan Madinah ini bukan hanya sekadar gambaran di hadis nabi, karena kita dibatasi oleh waktu. Saya belum bahas tentang Madinah ini, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, sekira mungkin pada pertemuan yang lain kalau pindah ke Sungai Pongala Ta'ala kita akan bahas tentang Madinah. Saya kesimpulannya kepada seluruh keluarga yang ditinggal, mati engkau, mati bini, engkau mati induk, engkau keluarga tak matilah di Masjidil Haram, di Mekah atau di Madinah. Sabaraki, insya Allah mudah-mudahan keluarga tak yang meninggal dunia di Mekah itu atau di Madinah, insya Allah dia akan selamat nanti di akhirat. Barakah aku tanah Mekah dan aku Madinah mati, kan itulah kemuliaannya. Nah, inilah saya kira hadirin yang kami muliakan untuk sementara utamanya Mekah. Ada kira yang mau bertanya, silakan. Ada kira yang mau bertanya? Iya, silakan, Pak. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Ya, terima kasih Pak Ustaz.
1: Yeah.
0: Karena sekarang sudah musim haji.
1: Yeah.
0: Di muka di mata di ceramahnya Pak Ustaz tentang haji.
1: Yeah.
0: Mungkin ini di luar daripada tema Pak Ustaz. Saya cuma karena ada beberapa pandangan yang berbeda.
1: Ya.
0: Ini mengenai puasa 10 hari di awal Zulhijjah, Pak Ustaz.
1: Ya.
0: Nah, ada yang mengatakan bahwa yang disunnahkan oleh Rasulullah itu 8 Zulhijjah, Tarwiyah dan Arafah.
1: Ya.
0: Ada juga berpendapat bahwa mulai dari 1 Zulhijjah sampai 7 Zulhijjah kita juga berpuasa.
1: Iya.
0: Ya, saya minta penjelasannya Pak Ustaz tentang hal ini.
1: Oke.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, begini. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajri wa layalin asr. Ah, Ibnu Abbas berpandangan bahwa yang dimaksud dengan bil asri di sini 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi artinya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu memang disunnahkan orang berpuasa. Cuma yang lebih afdolnya memang itu hari Arafah. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah berarti tanggal 26 ya. Karena tanggal 27 orang lebaran, saya tidak tahu hari apa itu Pak. Hari Rabu ya. Nah, hari Rabu, kalau hari Rabu lebaran berarti hari Selasa itu hari Arafah. Siapa yang berpuasa hari Selasa nanti ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya 2 tahun yang lalu dan akan datang. Tapi apa satu sosining karena hari Tarwiyah itu. Nah, karena hari Senin memang itu sunnah, jadi double ya nuta pahalata. Jadi Pak Haji mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 disunnahkan orang puasa. Itu tadi Allah bersumpah. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa hari yang paling mulia diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu hari-hari yang paling mulia adalah itu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kenapa paling mulia? Karena di situ berkumpul semua ibadah. Yang pertama puasa. Kita disunatkan puasa. Yang kedua kita disunatkan berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Tidak ada kurban di luar bulan Zulhijjah. Kita disunatkan bersedekah, kita disunatkan sholat, pokoknya banyak amalan sehingga tidak dimiliki bulan yang lain, sehingga itu hari yang paling mulia. Jadi kesimpulannya Pak Haji tentang itu, disunatkan puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, tapi yang paling afdolnya itu adalah puncaknya adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Ya begitu Pak Haji. Ya Bu Haji silakan.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz tadi mengatakan kalau kita salat di Masjid Haram kita dapat pahala 100.000 kali lipat.
1: Yeah.
2: Yang saya ingin tanyakan di sini Pak Ustaz, karena Indonesia kalau Indonesia ke Mekah biasanya itu kita ditempatkan di Misfala atau Jarwal.
1: Yeah.
2: Apakah pahala diterima juga 100.000 pahalanya apabila kita sholat di masjid sekitar Jarwal atau Misfala?
1: Oke, iya, iya.
2: Cuman itu Pak Ustaz, karena biasa ada yang uzur, dia tidak sempat ke Masjid Haram.
1: Okay,
2: makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jangan kita tinggalkan tempat, Pak. Begini, tanah haram itu, Bu, tanah haram itu luas. Ada Tan'im, Hudaybiyah dengan apa lagi itu. Ada kawasannya. Nah, ada ulama yang memang berpendapat, terutama yang beruzur itu, bahwa yang penting kita berada di tanah haram itu pahalanya memang seperti 100.000 kali lipat. Kan banyak masjid itu di Mekah, bukan hanya di bukan hanya Masjidil Haram. Ada masjid-masjid kecil di sana. Jadi selama di kawasannya Masjidil Haram itu banyak ulama berpendapat bahwa sama di pahalanya dengan di Masjidil Haram, Bu. Nih, terutama kalau kita uzur malasaki, aku nih hotelnya masuk pajang. insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Cuma kalau kita apa namanya sholat di Masjidil Haram, ada nilai plusnya. Apa nilai plusnya? Karena kita bisa melihat Ka'bah, karena kita bisa berjamaah lebih banyak dengan orang. Karena kan ada yang bertanya, masjid apa yang paling afdal sesudah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dengan Masjidil Nabawi, terutama di Pinrang umpamanya tuh. Kaya kan masih kami nama lebih aku Pinrangnya. Ada pendapat mengatakan masjid yang paling afdal itu yang paling banyak jamaahnya. Yang paling banyak jamaahnya, kami kima beri jamaah. Pada Masjid Agung ceritanya itu. Jadi kalau kita berbicara masalah 100 ribu kali lipat waji, ada memang pandangan ulama bahwa pada-padamu koko kehotole emas sempajang si bawah kan, itu kan namanya kawasan tanah haram, kawasan haram di. Tapi makanya ini akan tetapi aja tuh si toko leng hotel emas sumpah aja kumagalak muki no? Karena ada nilai plusnya di Mekah di Masjidil Haram, karena kita bisa melihat orang banyak, kita bisa merasakan syiar Islam, kita bisa melihat Ka'bah, kita juga jalan kaki kita kan, jalan kaki diampuni dosa, ditingkatkan pahala ta. Jadi koko miki hotel cocok ni 100 sabu, tapi dikaga juga kajita dia itu natumi tak Ka'bah. Nah, jadi tetap itu ada pendapat kalian selama, makanya kumpamanya ada sakit ki, nah ada musallanya hotel, di situ ki pergi sembahyang misalnya kan sama pahalanya 100 ribu kali lipat, karena selama masih kawasan tanah haram, karena tanah haram itu luas, bukan hanya Masjidil Haram, luas itu ada batasannya ya begitu. Jadi ya kasih,
2: makasih Pak Ustaz
1: ya, kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Ya silakan Bu, silakan. Ya silakan. Ya.
3: Terima kasih Pak Ustaz.
1: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, jadi mohon maaf siapa tahu ada pertanyaan tadi sudah sama tapi tidak kedengaran di belakang Pak Ustaz. Ya. Ini yang terkait dengan puasa Zulhijjah Pak Ustaz.
1: Iya.
3: Iya. Ini kan karena sudah berjalan 5 hari. Kemarin mulai hari Senin sampai dan selanjutnya nanti sampai dengan puasa Arafah. Pertanyaan saya Pak Ustaz, bila mana kita berpuasa mulai dari setelah hari Senin kemarin, tapi itu puasa yang dilaksanakan itu tidak secara tiap hari, misalnya ada antara iya. Ada yang menyatakan bahwa 10 hari sampai dengan puasa Arafah dan pada hari Idul Adha, apakah itu misalnya tidak full puasa kita dalam bulan Zulhijjah itu pada hari terakhirnya itu di hari Lebaran Idul Fitri, apakah itu sudah menyempurnakan 10 semua puasa kita meskipun itu tidak full 10 hari Pak Ustaz? Iya, itu pertanyaan kami Pak. Terima kasih.
1: 10 Zulhijjah haram orang berpuasa hari Lebaran, jadi 4 hari itu dengan hari Tasri, hari tanggal 1 sampai tanggal 9 Bu disunahkan puasa. Tapi bagaimana kalau cuma hari Seninnya puasa bolong-bolong tuh, hari Senin puasa, hari Selasa tidak puasa, hari Rabu puasa, Kamis hari puasa, saya kira tidak jadi masalah Ji, tetap full pahalanya kita terima. Artinya maksudnya full pahalanya ya hari Senin full pahalanya, tidak full hari Selasa karena tidak puasa Ki. Nah begitu tuh, tapi yang jelasnya mau puasa lalu Ki kalau hari Selasa nanti tanggal 9 Zulhijjah.
3: Iya.
1: Karena itu ada hadisnya khusus.
3: Iya.
1: Bahwa barang siapa yang berpuasa tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, maka diampuni dosanya oleh Allah selama 2 tahun. Tapi kemuliaannya antara 1 dengan 9 itu bukan berarti tidak mulia, karena Allah sendiri yang berfirman wal fajri wa layalin asr.
3: Wal fajri.
1: Nah, itu Ibnu Abbas terjemahanul Quran mengatakan yang dimaksud bil asri itu 10 hari adalah itu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Nah, yeah. Jadi yang jelasnya Boji bukan berarti tidak sempurna pahala taku bolong-bolong puasa ta, tetapi mendapatkan ki pahala. Nah, ini rukanja ana salang ini. Artinya kalau kita tidak memang bisa berpuasa 9 hari syasuna itu sudah tanggal 9 Zulhijjah kita puasakan, tetapi itu diampuni dosa.
3: Tapi ada juga menyampaikan Pak Ustaz bahwa hari ini kemarin ada juga diskusi terkait dengan itu. Menurut itu bahwa satu Zulhijjah sampai dengan itu sampai dengan 9 Zulhijjah rutinitas tidak ada bolong-bolong itu dijamin katanya masuk surga. Itu apa?
1: Wallahu alam. Siapa yang ditemani diskusi? Harus itu yang ditemani diskusi, agama ulama bukan dukun. Jangan sembarang, karena agama itu tidak boleh sembarang ya. Tidak boleh sembarang itu diskusi. Ini saya punya catatan hadis ini. Saya takut ini juga kitabku saya bawa karena bahaya, tidak boleh sembarang bicara itu masalah agama pada diskusi toh. Nah, yang jelasnya kalau kita ikhlas itu kan tanggal 9 Zulhijjah kita puasa nak dampeng dosa ataupun Allah Ta'ala kan namanya merusia sesuai sebenarnya jadi toki mata masurga pemaya amal miskala zarratin khaira yara, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya maka itu kenapa bisa timbangan kebaikan tak berat apa ya dampeng dosa tak jadi namanya merusia sesuai puasa ruku akal mepak itu yang penting ikhlaski puasa itu juga bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi bukan berarti saya melemahkan semangatnya orang mengatakan aja no pede tuma puasa si rasul si sono bawa justru pede makanja ibu pak kumega puasa ata karena kita tahu wanada ulma wazin al kista liyomil kiyama ditimbang nanti amal itu jadi nanti amalan puasa ata berarti itu karena 9 hari selama ke suri murina pun Allah Ta'ala. Nah jadi intinya orang yang tidak puasa tanggal 1 sampai 9 bukan berarti tidak sah puasanya, tetap sah puasanya dan insya Allah akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira.
3: Terus itu Pak Ustaz, ada juga itu yang kurban. Cakalupe Pak Ustaz, misalnya dia itu sebenarnya masuk dalam kelompok kurban 7 orang. Ya. Tapi pada saat kan ada penentuan bahwa dilarami itu potong kuku dengan segala ini yang terkait dalam tubuh. Nah, cakalupe Pak Ustaz, pekonero kalau pura nih nah sudah batasnya itu bilang sudah jangan lagi potong kuku karena kita masuk dalam golongan kelompok kurban. Ya. Tapi cakalupe nalah sanakamu ero tepe kanuku si bawa matepe bulua atau dan lain-lain. Jadi bagaimana seperti itu Pak Ustaz pandangannya?
1: Ada memang perbedaan pendapat ulama bagaimana hukumnya itu memotong kuku bagi orang yang mau berkurban. Ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram. Kalau tidak salah pendapat yang mengatakan makruh itu lebih dominan. Di artinya ya kota toba ikan kuta apa yang lupa iwi itu al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Dia nak kena hukum. Nah dia tu nak kena denda. Ada yang cuma mengatakan makruh. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya buat dilarang kipotong kuku dan rambut? Sebagian ulama mempersamakan kita ketika orang melaksanakan ihram. Ini orang ihram, sarko mengingat ihramnya. Orang ihram kan dilarang potong kuku. Dan yang paling benar kata para ulama kita itu manfaatnya dilarang potong kuku, rambut dan lain sebagainya. Manfaatnya itu sarikom mengisinin anggota tubuh tak nak dampangi dosa na penglatar secara sempurna sehingga nanti seluruh anggota tubuh tak itu kan dia nak kena pinaraka jadi kau yang lupa dia nak merigaga dan ingat yang masuk nama itu yang dilarang umpamanya di mata masak tak buat dia ini dia nak buat dikimatoba kenuku laket tadi nak merigaga patana lina tamasang bisa dipahami yang dilarang itu yang masuk namanya kalau kita ndaji bangsa nang kali nak karuba kan namo sasoso kimi ma cikuru jadi to itu nomor gaga ya saya kira hadirin yang kami muliakan sudah waktu sudah anu nih ya mari kita sama-sama kalau masih ada mau bertanya nanti kita dibawa sini diskusi sama-sama karena waktu sudah siang ini anda mungkin mau pergi ke kantor atau kemana jadi mari kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Sallallahu wa sallam 'alal alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak zikir Al-Maghfirah. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM.
2: Mesranya musik dan informasi.
3: This is your radio.